0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 balik lagi di Spadel. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, kita cek CCTV dulu ya pagi hari ini yang masih agak cerah. Padahal tadi perakiran cuacanya bakal hujan. Gak tahu nih di jam berapa ya. Ini rame banget sih kalau dilihat di alun-alun Angku Putri ya. Orang pada jogging nih ya. Karena cuacanya, mataharinya sudah menyala, bagus banget ya. Matahari pagi itu buat kesehatan. Ada vitamin D, ada vitamin E-nya. Jadi kalau kamu ada waktu, coba keluar sejenak, menghirup udara segar. Mumpung masih ada matahari. Iya, karena nanti bakal ada hujan ya. Dan ini juga ramai banget semalam. Iki juga mau ke alun-alun, tapi ternyata ramai banget jadi nggak jadi. Ternyata ada lagi acara Kenduri Seni Melayu kalau nggak salah ya. Nggak tahu deh hari ini apakah masih ada atau enggak. Kalian bisa berinfo ya guys ya. Kalau masih ada seru kali. Soalnya ada stand-stand juga di situ yang kita bisa lihat-lihat. Ada food bazaar juga ya. Kayaknya udah selesai sih, tapi nggak tahu deh. Kalau kalian punya info, boleh banget berkabar ya. Kita cek lagi di Simpang Bank Indonesia juga terpantau masih agak sepi, orang-orang ramenya tuh di alun-alun biasa ya. Nah, ini cuacanya juga terpantau cerah ya pagi hari ini di Bundar Madani juga. Terpantau cerah, mataharinya menyala. Enak banget sarapan di situ di Pasir Putih Nomor 2. Kalau kalian tahu pasarnya, terus ada food court-nya, coba sarapan di situ. Ini biasanya pesen mie pangsitnya, terus ada cakwe-nya yang endul. Jadi kalian kalau habis olahraga di alun-alun bisa sarapan di Pasir Putih ya, ada banyak pilihan. Ada juga Mentari Kopitiam ya di situ. Nah, itu enak juga. Bisa dicoba buat sarapan ya. Tapi pesannya jangan banyak-banyak, nanti percuma olahraganya. Kita cek. Nah, ini udah ada nih CCTV Simpang Casablanca lebih jernih dan HD. Kalau kemarin-kemarin kan hilang ya CCTV-nya, ini baru muncul lagi. Terpantau ramai lancar aja dari dua-dua arah nih. Dari Tiban menuju ke Batam Center, begitu juga sebaliknya, Batam Center menuju ke Tiban. Lumayan ramai banget ya pagi hari ini. Padahal nih hari weekend ya, berarti banyak juga nih yang masuk nih hari Sabtu ya. Sama seperti saya di Simpang Kuda, terpantau agak sepi sih yang menuju ke Terowongan. Sama juga dari Terowongan menuju ke Gelayel juga agak sepi. Kita cek lagi di Sotling ya. Ramai lancar aja Mam Pro 2 karena tadi ramenya kita udah lihat tadi di Casablanca ya. Cuacanya juga cerah banget, menyala begitu ya. Hari ini tuh kayak gak hari libur sih, tapi memang sebagian gak libur juga ya kan. Nah, di Temenggung itu juga ramai lancar, cuacanya juga cerah ya, ya kayak weekdays di pagi hari ini ya. Itu dia tadi CCTV yang bisa terpantau. Yang gak terpantau kamu bisa laporkan sendiri, mention di @pro2batam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anambul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. It's Rewind. You are listening.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi Kingdom Pro 2 buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalanin, drive safely. Udah mau jam 8, 1 menit lagi ya. Dan buat yang masih beraktivitas, semoga tetap semangat beraktivitas karena ini weekend. Jadi walaupun kita tetap bekerja, tapi vibe-nya tetap weekend. So, happy vibe karena rame orang-orang di luar. Chill, enjoy, olahraga, sarapan bareng keluarga, seru banget ya. By the way, kamu pernah gak sih punya sahabat karib yang dulu kemana-mana rame aja gitu segeng ya, tapi semakin dewasa kok semakin 1-2 aja teman kita ya. Karena memang kenyataannya begitu nih, ada pembahasannya dari kompas.com teman Pro 2. Ternyata semakin dewasa lingkaran pertemanan kita semakin mengecil begitu, karena kesibukan mengurus anak, ada yang udah nikah dan punya anak ya. Ada juga kesibukan mengejar karir, merawat orang tua, hingga ada yang pindah keluar kota. Seringkali buat teman dekat kita perlahan menghilang begitu ya, padahal dulu bestie kandung banget ya kan. Nah, ini memang ternyata bukan cuma kita yang ngalamin, sebagian besar orang mengalaminya ya. Jadi begitu masuk usia 30-an, hidup menjadi semakin rumit dan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kamu masih usia 20-an, manfaatkan link itu bersama teman-temannya, karena pasti temannya masih banyak begitu ya kan. Nah, masuk di usia 30-an ini yang memang semakin ruwet gitu kehidupan ya, makanya fokus masing-masing begitu ya, pertemanannya makin menyempit, mengecil ya. Nah, memang seiring bertambahnya usia, wujud dan fungsi pertemanan ini cenderung ikut berubah gitu. Waktu luangnya sekedar untuk ngumpul aja semakin menipis ya kan. Di saat yang sama kepribadian dan nilai hidup juga mengalami perubahan begitu. Jadi fase ini krusial dalam membentuk jati diri seseorang ketika di usia dewasa. Makanya dia benar-benar lebih memilih siapa-siapa aja yang ada di hidupnya begitu ya. Makanya lebih dikit pertemanan kita ketika dewasa ya. Ini namanya perubahan dinamika pertemanan ya. Pasti ada rasa kehilangan, rasa rindu begitu kan. Yang harus kamu lakukan adalah validasi perasaan itu ya. Memang kehilangan teman dekat tanpa perpisahan nih ya, ternyata bisa meninggalkan luka batin loh. Jadi untuk proses hilangnya kehidupan sosial ini, kamu harus memvalidasi perasaan kamu begitu ya. Nah, memang dewasa ini kadang teman-teman udah beda gitu ya, padahal misalnya mungkin masih satu kota ya, tapi susah banget buat ketemu ya. Memang gak bisa juga kita paksakan karena kehidupan orang berbeda-beda. Kita sibuk dengan dunianya sendiri begitu ya. Tetap hidup sebagaimana sebaiknya kamu begitu ya. Kalau memang masih ada waktu, luangkan waktulah, ajak teman-teman lama begitu buat ngobrol bareng lah, sedikit live update ya, walaupun kita gak bisa rutin begitu ya, minimal sebulan satu kali ada, atau 3 bulan sekali adalah begitu ya. Atau mungkin sekedar ngelihat sosmednya aja, DM juga boleh kali ya, karena penting loh punya pertemanan, apalagi di usia yang sudah serius gitu ya kan. Karena ngerasa banget sepinya kalau misalnya kamu kayak berkembang sendiri, membentuk jati diri dan membentuk dunia kamu sendiri, tapi ternyata kamu meninggalkan banyak orang-orang yang sayang juga sama kamu gitu ya. Jadi ternyata gak salah kok kalau mengeluangkan waktu buat main bentar sama teman-teman begitu, walaupun kamu sibuk dengan dunia kamu yang sekarang ya. Jadi coba kontak lagi temennya mumpung weekend nih, yuk girls meet up yuk gitu, atau bro gitu, apa sih panggilannya kalau cowok-cowok bisa ajak meet up dulu ya mumpung weekend begitu ya. Nanti gue balik lagi ngebahasin main kamu selama 1 jam ke depan di Spada. Come stop the-

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Hal paparan sinar UV terjadi setiap hari, bahkan ketika kita di dalam ruangan begitu ya, terkena biasnya saja itu juga bisa berbahaya. Nah, memang dari dermatologis Coral Gables di Florida, Alisa Herman menegaskan kanker kulit dipicu oleh paparan sinar UV yang terakumulasi. Jadi bukan sekedar paparan mendadak saat berjemur begitu. Aktivitas sehari-hari seperti berjalan menuju mobil, membuang sampah, hingga berkendara motoran gitu, dengan sinar UV bisa menembus kaca jendela juga, naik mobil juga tidak terhindar ya. Semuanya berkontribusi pada kerusakan kulit gitu ya. Jadi kanker kulit ini bisa menyerang siapa saja. Dan penelitian menunjukkan bahwa kelompok dengan kulit gelap justru memiliki tingkat kematian akibat melanoma lebih tinggi dibandingkan kulit putih begitu ya. Jadi menurut risiko kankernya, paparan matahari yang tidak terlindungi juga memicu masalah estetika seperti pigmentasi, kerutan, dan warna kulit tidak merata. Itu akibat paparan sinar matahari. Jadi kalau kalian lihat ngaca gitu yang sering motoran, kok warna kulitnya itu kayak nggak rata gitu ya, itu karena paparan sinar UV. Jadi apa? Pakai tabir surya atau sunblock SPF minimal 30 ya. Jadi aplikasikan walaupun kalian di dalam ruangan, itu penting juga buat dipakai begitu ya. Kalau di luar ruangan bisa 60 SPF begitu yang lebih besar ya. Tapi minimal 30 SPF sih kalian pakai untuk sehari-hari. Jadi harus dilindungi kulit ya. Kalau perlu pakai lotion yang ada anti sinar UV-nya juga, kan udah banyak ya body serum ataupun lotion yang mengandung perlindungan terhadap sinar matahari secara langsung ya. Jadi apalagi buat kita yang sering motoran jauh-jauh pula tuh ya, jangan lupa pakai sunscreen atau sunblock ya, minimal 30 SPF biar terhindar dari dampak buruk oleh sinar UV.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, semua produknya mau close di Spade karena sebentar lagi bakal ada Musicpreneur dari jam 9 sampai jam 10. Nanti kita balik lagi, ketemu lagi di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hits List ya. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. See you di jam 10. It's the real difference between an adult and a child.

Halo, selamat pagi teman berdua semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Rio 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main GoPro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan Ciwi-Ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Ya.
1: Panggilannya
2: Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu
0: kita. Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allah Akbar aja nih.
0: Bener. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Ya, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
3: Selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Ajo Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism Internasional Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya?
3: Iya juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya mirip-mirip lah.
0: Bener.
3: Jiwa mudanya kan.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment. Ibaratnya dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, bisnis, dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar, tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Fil, akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Ya udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, eh gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu. Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu, gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Itu dia ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Oke.
2: Ya, sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga nyanyi ya, asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup.
3: Banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung lagi, lagi kita lagi nonton Miss gitu.
0: Benar-benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani coba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu
1: gitu ya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia.
1: Jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lainnya. Sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ide Noni ada lo gitu.
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu udah ganti titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Danoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman berdua masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Trainer tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Aku nanya cowok aja nih, kan cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, benar iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati, di ghosting, di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak bilang nambah host?
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya
0: gitu. Waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
0: ya?
3: Kak.
1: Waduh. Ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor, mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: berondong. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
2: Well done. Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan
2: ya. Trauma soalnya.

0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
1: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya. Itu.
1: Lama kan ya.
2: Iya. Itu salah satu parameternya gitu ya.
1: Iya. Bener.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya.
0: Jadi
1: udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius.
0: Oke. Okay.
3: Nggak menjamin semua itu.
1: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba kayak
3: banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar.
3: Di awalnya di post di awal itu kayak udah ketemu nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
1: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami kalau dibilang cantik-cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
1: Iya.
0: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
1: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya,
1: kan,
0: benar.
1: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
0: itu.
3: Akhir.
1: Kalau misalnya
3: dari awal udah di-push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita nyanyi beberapa
1: cewek.
0: Benar
1: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
1: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
0: Asik.
2: Sedap. Bahasanya luar biasa.
0: Bahasanya luar biasa.
1: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
3: Udah lagu tuh.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
1: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terus sama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk lebih baik.
0: Amin.
2: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
2: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
2: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
2: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
2: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yuk konsisten.
2: Amin.
0: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan.
2: Rilis.
0: Bener.
3: Udah mantap.
0: Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih ya. Bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener. Seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Kalau yang merasa relate boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silahkan Nadia. The Noni, iya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan,
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya?
2: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
2: Iya lagi. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya?
0: Bukan. Saya
3: gede aja. Jangan deket dulu.
0: Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Oh, itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu
1: khusus nih buat teman-teman yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni kita. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: juga. Aduh, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Bener.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Nggak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Benar.
2: Nah, tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan.
3: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
1: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Boleh. Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi di Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh,
1: itu yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misal butuh.
2: Sudah siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia namanya.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi sudah siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar. Doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya.
1: Next,
0: mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
1: teman terbaik Pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
0: Alright.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
1: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.
1: Ya dulu stel.

105,5 FM Pro 2 Batam untuk antar baik kamu. Ya, semua Pro 2 balik lagi kali ini kita nemenin kamu di Pro 2 Hits List selama 2 jam ke depan ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 08116915502. Nanti kita bakal bacain requestannya kamu. Selagi ada di bank lagu kita dan sesuai dengan segmen Pro 2, kita bakal puterin buat

Welcome back on Pro 2 Hits List. Saatnya dibacain requestannya kamu ya. Dibacain via DM dulu deh di @pro2batam. Ada Rizka mau diputerin lagunya Tulus Teh Hijau kayak gini. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada juga Ayesha mau lagunya Bernadia Tolong Bilang Ini Mimpi. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin di 0811 9915502.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih di Produits List sama Produa buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Gimana cuacanya, apakah sudah turun hujan atau belum? Karena tadi prediksinya bakal ada hujan nih hari ini. Oke, mau langsung bacain DM aja deh di @produabatam ya. Ada Shira yang mau diputerin lagunya Heart to Heart Lemon Tank Kak Egi. Ditunggu ya Kak lagunya. Oke, berarti langsung aja diputerin ya. Ini dia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun

1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

Welcome back on Pro 2 Hits List. Sama Pro 2, lagi mau bacain requestannya kamu kali ini dari WhatsApp dulu deh ya. Di 0811 9155 02 ada Belva. Kak, mau diputerin lagunya Neona yang baru Pelin Pelan. Oke. Ada di bank lagu kita ya, ditunggu ya. Terus juga ada Saskia, mau lagunya Fajar Nur satu-satunya. Oke. Berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Kalau masih bisa request DM aja di @pro2bata.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: baby.
1: Welcome back on Pro Dwight Sleece. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Teman Pro Dwight bisa request lagu favoritnya ya. Langsung aja DM di @pro2batam. Lagi mau lanjut bacain dari DM ya. Jangan lupa follow ya, jangan cuma request tapi enggak di-follow. Ada Diriana mau lagunya Justin Bieber Overboard. Wah, ini sedikit throwback ya. Oke, kita langsung aja puterin lagunya buat yang masih mau request. Ditungguin via WhatsApp juga boleh di 0811691552.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

105.5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 It's List, masih barengan lagi teman Pro 2. Kamu masih mau request enggak? Mau lah ya. Ayo bacain dulu yang udah masuk di IG story kita di @pro2batam. Ada Riana mau lagunya Olivia Rodrigo yang Less kayak gitu. Oke, ada juga Nuri mau lagunya Bruno Mars Love Train. Oke. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang masih mau request, masih ditungguin. Mumpung belum jam 12, sama Pro 2 langsung aja kirim ya chatnya via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 0811691552.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih di Pro 2 Hits List. Ya, semua produknya mau bacain dulu requestan kamu via WhatsApp deh di 08116915502. Di sini ada Mega mau request lagu terbarunya dari Ariana Grande, Bye. Oke, ini baru banget sih. Kok tahu sih Pro 2 udah punya? Ditunggu ya buat Mega. Terus juga ada Nadila mau request lagunya Nona yang Rollerblade kayak gini. Oke, berarti langsung aja aku puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang mau request, ditungguin bisa mention aja di @pro2batam.

Tekem Pro 2 Itzli sama Pro 2, sayangnya aku harus pamit sebentar lagi udah jam 12 ya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Buat yang gak sempat diputerin besok ya, request lagi di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 12. Ayo pamit, bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Sudah dua Sneaky with Tsunami. Ditemani bareng Gezaldi Dharma di Santai Siang Special Weekend untuk isi hari ini. Hari Sabtu yang 4 Juli 2026. Selamat siang untuk kamu yang udah tune in Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Happy weekend guys. Hati di jalan untuk kamu yang mungkin udah on the way jam segini. Tapi panasnya bedengkang. Panas banget cuy. Kayaknya kalau mau keluar jam segini, apalagi motoran, ntar dulu deh kata aku, agak-agak jam 3 gitu ya. Semoga sih memang cuacanya bagus-bagus aja kayak gini gitu, cerah. Tapi kalau misalnya kamu kayaknya jam segini baru pulang ke pantai, wah beberes ya kan, mandi lagi gitu kan, tidur, makan dulu sih kata aku ya. Nge-seafood, kenapa nge-seafood? Aku tiap minggu kayaknya selalu nge-spill gitu ya. Makan seafood tuh di weekend kayaknya beda aja vibes-nya atau nomor 2 menurut aku ya. Jadi barangkali kamu punya planning untuk nge-seafood di manapun itu, boleh kali spill ke aku yang mana yang rekomend. Ntar aku bakal bacain ya. Santai siang sampai ke jam 2 untuk edisi hari ini guys barengan Zaldi. Kayak biasa nanti kita update untuk info Pildun. Tipis-tipis juga untuk update info entertainment ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay di channel Pro 2 FM. Now back to song. Aku punya satu lagu dari Rena Grande with Supernatural.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

masih Lucy terlalu tinggi, masih dari kamu di santai siang bergezel di Dharma tepat di jam 1. Terlalu tinggi kayak Mesir nih cuy, idih berhasil ya Mesir. Memastikan satu tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Australia lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 ya. Jadi memang laga babak 32 besar yang berlangsung di Arlington Sabtu hari ini dan sebelumnya berakhir imbang satu sama hingga babak perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan lebih dulu daripada menit ke-13 lewat gol Emam yang memanfaatkan serangan rapi dari rekan-rekannya. Jadi Australia itu sebenarnya tampil cukup dominan cuy dalam penguasaan bola, tapi kesulitan menembus pertahanan Mesir sampai babak pertama berakhir ya. Memasuki babak kedua, Australia juga akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri dari Mohamed Hani mengubah skor jadi satu sama tuh. Dan setelah itu kedua tim saling menyerang lah dan menciptakan sejumlah peluang, tapi gak ada gol tambahan yang tercipta hingga waktu normal maupun babak tambahan usai. Australia juga harus menghadapi situasi sulit ketika Jake dan juga Matthew mengalami cedera, dan bahkan menjelang adu penalti pelatih Australia mengambil keputusan berani dengan mengganti kiper utama ya Matthew dengan Paul pada menit ke-119. Jadi saat adu penalti Mesir tampil jauh lebih tenang ya. Mohamed Chaber, Rami, Mohamed Saleh dan juga Hossam ini sukses menjalankan tugas sebagai Algojo ya. Sementara Australia hanya mampu mencetak 2 gol melalui Jackson dan juga Ware. Dan kemenangan 4-2 di babak tos-tosan ini memastikan Mesir melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 sekaligus mengakhiri perjuangan Australia di turnamen tahun ini. Congratulations untuk Mesir ya. Ini beberapa saran aku lihat langsung dari rri.co.id.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Unlearn You masih di Santai Siang. Jadi kalau ngomongin tim-tim Amerika Serikat di Piala Dunia atau Pro 2, Kolombia emang gak pernah bisa diremehin, ya gak sih? Dan sekarang Los Cafeteros resmi lanjut ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 1-0 atas Ghana di Kansas City Stadium ya. Jadi gol semata wayang ini dipertandingkan dan dicetak oleh John Arias di menit 14. Jadi berawal dari umpan matang dari Luis Suarez, Arias ini sukses menuntaskannya. Jadi gol yang akhirnya jadi penentu kemenangan Kolombia ya. Dan gol cepat itu bikin Kolombia makin pede buat ngontrol jalannya pertandingan. Anyway, sepanjang laga juga Kolombia tampil dominan banget. Luis Diaz dan kawan-kawan tuh terus ngegempur lah pertahanan Ghana lewat serangan cepat dan penguasaan bola yang rapi banget. Tapi harus diakui cuy, kiper Ghana Lawrence ini tampil luar biasa banget sih. Jadi berkali-kali dia bikin penyelamatan penting yang bikin skor gak berubah jadi lebih besar. Dan masuk ke menit-menit akhir, Ghana ini coba bangkit dan nyari gol penyeimbang. Nah, mereka terus menekan sampai injury time. Dan sementara pelatih berusaha mengubah strategi buat ngejar ketertinggalan. Dan sayangnya, pertahanan Kolombia tampil disiplin dan sukses meredam semua peluang yang datang ya. Jadi di sisi lain, Kolombia yang juga bermain lebih tenang di penghujung laga, mereka sengaja tuh memperlambat tempo permainan buat mengamankan keunggulan tipis. Jadi strategi itu terbukti berhasil sampai akhirnya wasit meniup peluit panjang ya. Begitu pertandingan selesai, para pemain dan supporter Kolombia langsung larut dalam selebrasi. Jadi memang kemenangan 1-0 ini memastikan langkah mereka ke babak 16 besar ya. Jadi tantangan berikutnya tentu gak kalah berat nih cuy, karena Kolombia udah ditunggu Swiss di fase gugur. Dan menarik banget ditunggu ya. Jadi apakah Los Cafeteros ini bisa melaju terus dan bikin kejutan di Piala Dunia 2026 ini? Let we see guys. Ini buat sana aku lihat langsung dari of course. Dari of course gitu. Kalau kamu pengen tahu update terbaru seputar Piala Dunia, pastinya kamu harus baca laman resmi kita di rri.co.id. Okay? And move to the song, ada Indra Sinaga dengan Gak Romantis. Have a good one guys, and let's go.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ada Galop J, kebetulan hati nomor 2 di Santai Siang masih bergesel di Darmawan. Dan aku harus close untuk Santai Siang hari ini ya. Karena di jam 2 sampai ke 4 kayak biasa, kamu bakal dengerin update terbaru seputar tanggal lagu Indonesia dan juga International Top 20 versi Pro 2 Batam ya. Tapi ntar di sore ceria di jam 4, aku bakal lanjut lagi nemenin kamu sampai ke jam 6, oke? Okay? Jenisnya lama nih guys. Dipastikan kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay channel Pro 2 FM ya. Aku signing out dari Santai Siang, nanti di jam 2 ke 3 Indonesia Top 20 dulu, baru 3 ke 4 International Top 20 Pro 2 Batam. Kira-kira lagu jagoan kamu berada di posisi berapa? Ntar kamu dengerin aja sendiri ya. Kalau gitu aku signing out dari Santai Siang, kita ketemu lagi di sore ceria.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 FM, Batam, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga selalu semangat ya. Dan saatnya kita intip-intip lagu Indonesia yang lagi jadi favorit pendengar Pro 2 Batam, tentunya di Top 20 Chart Indonesia ya. Dan kamu juga harus siap-siap karena minggu ini ada beberapa pergerakan yang bikin persaingan makin seru nih tentunya nih. Ini kita mulai dari posisi ke-20. Langsung ada new entry dari Tulus lewat lagu Teh Hijau. Selamat datang di chart minggu ini.

Di nomor 17 ada Perunggu dengan Ini Abadi yang turun satu tingkat. Sementara itu ada Gea Indrawari sukses jadi salah satu biggest mover minggu ini. Lagu Lingkaran naik 3 peringkat ke posisi 16.

0: Posisi 14 masih bertahan untuk Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Begitu juga Pamungkas di posisi ke-13. Lewat berapa kali kita akan saling memaafkan. Best banget lagunya.
1: Posisi 13.

Masuk ke posisi 12 ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman yang turun 1 tingkat. Sedangkan Fajar Nur berhasil naik 3 tingkat ke posisi 11 lewat lagunya Salah Apa Aku.

0: Yeay, kita masuk ke top 10. Di posisi 10 ada Romaria dengan 24/7 nya, yang turun 2 peringkat.
1: Posisi 10.

0: Di posisi 9 ditempati Sheila on 7 lewat Sederhana yang naik 2 tingkat. Di nomor 8 ada Marbles dengan Home Pimpa juga naik 2 posisi.
1: Posisi 8.

0: Dan akhirnya inilah Jawara Chart Top 20 Indonesia Pro 2 Batam minggu ini. Selamat untuk Sal Priadi, lagu Foto Kita Blur sukses melesat dari posisi 3 dan resmi menjadi number 1 minggu ini.
1: Lagu teratas minggu ini. Posisi

Sementara itu kita juga mengucapkan terima kasih untuk NPD dengan lagu Sempurnanya Aku yang minggu ini harus keluar dari chart setelah bertahan selama 15 minggu. Itu dia teman Pro 2 perjalanan chart top 20 Indonesia minggu ini. Selamat untuk semua musisi yang berhasil naik peringkat. Dan buat lagu favorit kamu yang belum ada di posisi puncak, jangan lupa terus request dan dukung di Pro 2 Batam. Sampai ketemu lagi di update chart top 20 Indonesia minggu depan. Tetap di Pro 2 yang paling asik buat anak muda.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Yudi Semen kamu kali ini di Chart Top 20 International Pro 2 Batam. Gimana kabarnya minggu ini? Udah siap belum nih untuk Chart Top 20 kita di minggu ini? Itu sedikit inilah ya, kode-kode nanti akan ada kita lihat lagunya di chart kita. Tapi kita bahas dulu teman Pro 2, karena 20 lagu ini selalu dinamis ya. Tiap minggunya selalu ada yang keluar, dan kalau ada yang keluar ada yang masuk new entry. Untuk minggu ini yang keluar adalah Go dari Blackpink. Sayang banget ya, tapi dia digantikan oleh lagu yang gak kalah kerennya juga, yang banyak juga di request belakangan ini. Ada Hearts to Hearts with Lemon Tang, our new entry this week. Number

Whiskey It All from Bruno Mars nomor 22 minggu ini ada di posisi ke-19, sama posisinya seperti di minggu lalu ya. Kita lanjut habis ini nomor 22 di posisi 18. Ada new entry kita yang minggu lalu masuk entry ya. Minggu ini sudah naik 2 peringkat. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Let's hear it out. Number

Alright, teman Pro 2, Sabrina Carpenter and Madonna with Bring Your Love. Tadi ada di nomor 17 yang posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lanjut ke nomor 16 yang harus turun 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Number 16.

That was Sienna Spiro with The Visitors, teman Pro 2. Ada di posisi 15 di minggu ini. Stay aja dia seperti minggu lalu, belum mau berubah posisinya ya. Masih nyaman kayaknya di posisi 15. Tapi kita lanjut ke posisi 14 di minggu ini, teman Pro 2. Naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. This is Baby Monster with Chum.

0: Oke, Top Pro 2 di nomor 13 minggu ini ada lagu yang minggu lalu di posisi 12, turun 1 peringkat, dan minggu ini dia punya new entry juga di nomor 20 tadi. Ini adalah Heart to Hearts with Root yang barusan kita dengar bareng-bareng. Tapi udah siap nih untuk naik ke berikutnya. Kita ke nomor 12 teman Pro 2 ya. Minggu ini ada Shakira and Bruno Boy with Die Die yang berhasil naik 1 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Check this out.
1: Number 12.

0: Ah, teman Prodo itu dia Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang harus turun 3 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Sekarang ada di posisi 11 ya. Nah, kita akan lanjut nih. Habis ini ada posisi 10 besar. Udah bisa ditebak belum teman Prodo? Siapa yang kira-kira naik? Siapa yang kira-kira turun? Siapa yang kira-kira stay? Kita mulai dari yang stay dulu ya posisinya. Masih nyaman di posisi 10 seperti minggu lalu. Ada Sam Henshaw with Float di nomor 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: just to get ice to chill. They tryna cover it up like a quilt. Rari go skirt on a boy like a kilt. Kept it 100 on paper like Wilt. Tricking it off on a paying a bill. That's just how I do the sauce and the spill. These know how I pop it for real. These know how I pop it for real.
1: All right, that was Drake with Janis STFU from Drake ya, yang ada posisi 9 seperti minggu lalu juga dia masih stay aja nyaman banget kayaknya sama Pro 2 di posisi 9. Nah, kita lanjut ke posisi 8 nih teman Pro 2 habis ini. Udah siap belum? Udah siap belum? Betul banget. Karena posisi 8 minggu ini ada Rollerblade from Nona yang naik 3 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Dan fun fact ya, naik 3 peringkat bukan hal yang gampang di chartnya kita. Dan minggu ini Nona with their Rollerblade ini berhasil naik

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Nomor 7 ada Olivia Rodrigo, The Cure, yang harus turun 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, teman Pro 2. Aduh, it's okay, tapi habis ada tadi naik terus turun, sekarang ada yang stay juga karena di posisi ke-6. Habis ini kita akan puterin, ini masih sama seperti minggu lalu, di posisi ke-6 masih beta aja, Les Sedafim and Elite and Cat's Eye with Iconic by Mistake. Nah, musik

Big Five Teman Pro 2, Sienna Spiro ada lagi dengan Material Lover-nya. Berhasil naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu di posisi 7, sekarang masuk ke 5 besar. Tapi sayang banget di atas Teman Pro 2 ya. Setelah ini ada yang harus merelakan posisi runner-up-nya di minggu lalu. Siapa lagi kalau bukan Lisa, Anita, and Rima with Goals yang minggu ini harus puas di posisi keempat.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk 3 besar. Dan di minggu ini di nomor 3 berhasil naik 1 peringkat. Ada Dominic Fike with White Keys yang barusan kita denger bareng-bareng. Sudah siap nih untuk lanjut ke posisi runner up. Nah, kita akan putarkan teman Pro 2. Ini berhasil naik 1 peringkat dari posisi yang minggu lalu. This is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagu yang juga menjadi official soundtrack dari film Toy Story 5. Check this out. Number 2.

Oke, teman Pro 2, sudah mau 1 jam aku nemenin kamu ya. Tapi sebelum aku pamit, kita mau recap dulu. Sebelum aku bacain juga siapa jawara kita di minggu ini, aku mau recap dulu dari nomor 20 sampai nomor 2 di minggu ini. Nomor 20, Our New Entry, Hearts to Heart with Lemon Tang. Nomor 19, Bruno Mars, Risk It All. 18, Olivia Rodrigo, Stupid Song. 17, Sabrina Carpenter and Madonna, Bring Your Love. 16, Bruno Mars, Cha Cha Cha. 15, Sienna Spiro, The Visitor. 14, Baby Monster, Chum. 13, Hearts to Hearts, Root. 12, Shakira and Bruno Boy with Die Die. 11, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 10, Sam Henshaw, Float. 9, Drake, Janice, STFU. 8, Nona, Rollerblade. 7, Olivia Rodrigo, The Cure. 6, Le Sserafim, Elite and Cat's Eye with Iconic by Mistake. 5, Sienna Spiro, Material Lover. 4, Lisa, Anita and Rema with Goals. 3, Dominic Fike, White Keys. 2, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dan ini dia jawara kita di minggu ini, teman Pro 2. Sebelum aku bacain, aku mau terima kasih juga untuk semua label yang sudah mendukung dan juga semua teman Pro 2 yang selalu mendengarkan Chart Top 20 internasional dan juga nasional, dan yang selalu request lagu favorit teman Pro 2. Aku sekalian pamit, jangan lupa untuk dengerin Chart Top 20 setiap minggunya ya, teman Pro 2. And our last song, and this is our winner of the week, congratulations to Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Untuk jawara kita di minggu ini, our champion this week. See you next time and bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kembali ke Essentials, menari masih bergesel di Darmawan kali ini di sore ceria hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Cerah banget nih cuacanya tahun berdua. Cocok untuk kamu pengen lari-lari dari kenyataan sore ini, bisa ke alun-alun ya kan, atau ke Harbor Bay yang agak jauhan dikit. Kayaknya di sana lebih culture cuy. Banyak fotografer di sana gitu ya. Apapun itu, dimanapun kamu mau larinya, yang paling penting adalah olahraga ya. Gak perlu lama-lama, setengah jam, satu jam, itu udah mantap banget cuy. Aku temenin aktivitas dan perjalanan weekend kamu kali ini sampai ke jam 6 dengan info-info yang lagi happening pastinya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, keep stay di Rompro 2 FM. Dan pastinya dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga manca negara. Kali ini aku punya The Sweet Escape, Gwen Stefani.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Masih dengerin 105,5 FM Pro 21 tempat terbaik. Kamu masih bareng Zaldi Dharma di sore ceria. Selamat sore pelari-pelari culture. Jam segini kayaknya udah pada di lapangan lah ya. Asik. Lapangan banget gak tuh ya. Weekend nih, apalagi cuaca kayak gini enak banget buat lari cuy. Jangan lari dari kenyataan mulu lah, lari beneran maksudnya gitu ya kan. By the way, aku bakal temen kamu sampai ke jam 6 sore nanti. Satu headline dari rri.co.id untuk kamu yang mungkin udah nonton film Jangan Buang Ibu. Terus kalau kamu ngelihat di TikTok itu kan banyak banget yang ngerekam-ngerekam. Aduh, kenapa sih warga ya kan gak usah lah direkam-rekam, gak usah lah dibajak-bajak. Nah, PH film Jangan Buang Ibu ini siap bawa ke ranah hukum pembajak film. Nah loh, ini bakal aku spill coming up next. Makanya jangan kemana-mana dulu. Keep the Jerang Pro 2 FM and now enjoy with this song. Hi-Fi, indahnya dirimu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Ascott Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

cincin di 105,5 FM Pro 2 Batu, teman terbaik kamu. Sesuai headline udah aku spill tadi guys, film Jangan Buang Ibu ini kan happening banget ya. Kemarin juga para aktornya sempat mampir ke Batam ya. Tapi dibalik kesuksesan filmnya, ada satu hal yang bikin rumah produksinya Leo Pictures itu angkat suara cuy. Jadi memang Leo Pictures ini ngasih peringatan keras buat siapa aja yang masih nekat ngerekam adegan film di dalam bioskop terus diupload ke media sosial. Dan bahkan mereka ngaku udah ngantongin nih sejumlah akun-akun yang diduga melanggar aturan itu. Beuh. Pihak rumah produksi juga ngasih kesempatan buat para pemilik akun tersebut menghapus kontennya. Tapi kalau imbauan itu nggak diindahkan, mereka juga siap menempuh jalur hukum. Nah loh, ya kan? Jadi ini bukan sekedar teguran biasa, teman berdua. Kita bisa lanjut ke proses hukum. Mungkin banyak orang yang nganggap, ah cuma upload beberapa detik doang. Dih, padahal ngerekam layar bioskop tanpa izin itu udah termasuk pelanggaran hak cipta. Selain melanggar hukum, tindakan itu juga bisa merugikan banyak orang yang udah bekerja keras di balik layar. Mulai dari para pemainnya, sutradara, kru produksi, editor, sampai tim promosi. Jadi memang lewat pernyataannya, Leo Pictures ini ngajak penonton buat mendukung perfilman Indonesia dengan cara yang lebih positif. Caranya simpel banget, nonton aja udah, gak usah rekam-rekam apa sih. Iya kan, kalau mau jadiin story di IG paling di opening judulnya aja gitu kan. Gak usah sampai abis, apalagi bagian-bagian yang mungkin apa ya, itu klimaksnya gitu kan. Terus kalau iya pun nonton ya gak usah disebarin atau spoiler gitu cuy, ya kan. Hargai karya para insan kreatif yang udah berjuang menghadirkan tontonan terbaik ya. Jadi film Jangan Buang Ibu ini lagi dapat sambutan luar biasa dari netizen Indonesia karena dibintangin oleh Nirida Zubir dan udah berhasil tembus 1,65 juta penonton ya hanya dalam 8 hari penayangan. Jadi angka keren ini pastinya bakal lebih berarti kalau semua penonton itu ikut menjaga pengalaman nonton tetap nyaman tanpa aksi merekam di dalam bioskop. Ya, jadi kalau lagi nonton film favorit di bioskop cukup di foto tiketnya ya kan. Kalau foto sendiri ya udah foto popcornnya. Ya kan, biar filmnya tetap bisa dinikmati utuh oleh semua orang tanpa spoiler dan tanpa melanggar hak cipta ya. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Kids Rewind. You are listening

Tolong, gue sudah bosan sendirian. Dari Budi dan Remy, berikan Pinky dan juga Billy. Maybe mewakili perasaan kamu sore ini kali ya. Duh, malam minggu kemana lagi nih gitu. Sendiri lagi nih, keliling-keliling gitu ya kan. Aduh, semangat deh. Untuk yang hari ini mungkin ada agenda malamnya teman berdua, entah itu job ya kan, atau mungkin ya pertemuan-pertemuan dari dating apps. Aduh, hati-hati, takutnya yang ditemuin pacar orang. Aduh, karena lagi musim gitu kan. Lagi musim, ya ternyata dia sudah ada yang punya gitu kan. Jangan salah pilih pasangan ya, Wak ya. Tapi kalau salah pilih film, jangan sampai juga. Karena film yang satu ini bakal tayang di bioskop cuy. Moana. Ini bakal balik lagi, tapi dengan versi live action. Jadi film produksi Walt Disney Picture dijadwalkan tayang di bioskop 8 Juli 2026. Which is bentar lagi ya. Setelah sukses besar lewat versi animasinya di 2016, Disney siap mengajak penonton bernostalgia sekaligus menikmati petualangan Moana dengan tampilan yang lebih nyata dan juga megah guys. Jadi ceritanya masih mengikuti perjalanan Moana, gadis pemberani dari pulau Motunui yang dipilih oleh samudra untuk menjalankan misi penting. Jadi kampung halamannya terancam oleh kekuatan yang mengganggu keseimbangan alam. Walaupun memang sempat dilarang oleh sang ayah, Moana tetap memilih berlayar melintasi lautan demi menyelamatkan rakyat dan pulaunya. Dan yang bikin makin seru cuy, banyak momen ikonik dari film animasinya yang bakal hadir kembali. Jadi buat yang tumbuh besar bareng Moana, siap-siap nostalgia lagi. Lagu-lagu favorit yang dulu sempat viral juga ya, itu kabarnya bakal dibawain lagi dengan sentuhan yang baru. Dan untuk pemerannya, karakter Moana sekarang dimainkan oleh Catherine. Sementara Wynne Johnson alias The Rock ini kembali memerankan Maui. Karakter yang dulu juga ya isi suaranya di versi animasi. Jadi chemistry-nya mereka bakal jamin tetap terasa familiar sama Pro 2. Deretan pemain lainnya juga gak kalah menarik ya kan. Jadi film ini disutradarai oleh Thomas Kail dengan naskah yang ditulis Jared Bosch. Terus juga ada Dana Miller. Dari trailer yang udah beredar, visual kepulauan Pasifik terlihat memang super-super cantik sih. Ditambah efek CGI yang bikin suasana lautan dan petualangan Moana tuh terasa makin hidup. Jadi tuh kamu yang gak sabar buat kembali berlayar bersama Moana, tandai kalendernya dari sekarang cuy. Live action Moana siap tayang di bioskop kesayangan kamu 8 Juli 2026 ya. Mau pada saat aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song, ada Tyla, Truth or Dare.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhirnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Hits Rewind. You are listening

Sick di 105,5 FM tempat terbaik kamu masih bergesel di Darma di sore ceria. Ada kabar yang cukup bikin sedih sekaligus jadi mengingat buat kita semua ya, soal pentingnya menjaga satwa liar. Nomor 2, mungkin beberapa dari kamu ada yang lewat di FYP gitu ya. Jadi masih ingat dengan tapir yang sempat viral karena terlihat berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, itu tepatnya di kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sayangnya kabar terbaru menyebutkan kalau tapir tersebut ditemukan dalam kondisi tewas setelah diduga disembelih sama warga sekitar. Ya ampun ya. Jadi video yang beredar di media sosial memperlihatkan bangkai tapir itu sudah dipotong-potong di sebuah lahan terbuka. Menyusul viralnya kejadian ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung ini langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki lokasi kejadian, waktu peristiwa, hingga mengidentifikasi siapa aja yang terlibat. Padahal tapir atau yang dikenal juga dengan nama tenuk ini bukanlah satwa biasa atau nomor 2, hewan ini merupakan satwa yang dilindungi oleh negara. Sehingga memburu, membunbun ya, atau memperjualbelikannya merupakan pelanggaran hukum. Tapir juga termasuk salah satu dari the big five mammals ya, Pulau Sumatera. Jadi bersama dengan gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan beruang madu. Jadi populasinya di alam liar pun terus menghadapi ancaman akibat rusaknya habitat dan aktivitas perburuan. Jadi perkembangan terbarunya, Polda Lampung ini udah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir ini. Dari hasil penyelidikan sementara, satwa itu diduga dibunbun, guys. Kemudian disembelih lah, dan dagingnya dibagikan kepada warga, mau dimakan, bayangin ya. Jadi polisi juga udah memburu 2 orang lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi memang kasus ini tuh jadi pengingat ketika satwa liar masuk ke permukiman, bukan berarti mereka sedang mengganggu manusia. Ini sering banget nih, justru habitat mereka lah yang semakin menyempit sehingga mereka tuh tersesat mencari makan atau jalurnya tuh berpindah ya. Jadi kalau suatu saat melihat satwa liar yang dilindungi, guys, langkah paling tepat bukan menangkap atau melukainya. Langsung lapor ke pihak berwenang seperti BKSDA supaya hewan tersebut bisa dievakuasi dengan aman. Karena memang menjaga satwa liar bukan cuma soal melindungi satu spesies, tapi juga menjaga keseimbangan alam yang jadi rumah kita bersama ya. Ini barusan aku lihat langsung dari USS Fitz on Instagram. Kita balik lagi ke lagu dari Rini, My Favorite Clothes.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Jola dengan Rayu di 105,5 FM Pro 2 FM, teman yang terbaik. Thank you untuk kamu yang udah tune in di Pro 2 FM dari tadi sampai kayak sekarang, guys. Thank you. Aku close dulu ya, aku signing out dari Sore Ceria untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Selamat bermalam minggu, selamat jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Happy-happy malam minggunya. Yang tetap kerja, semoga sehat, semakin banyak duitnya. Amin ya. Dan aku infokan untuk azan maghrib kota-kota udah sekitarnya hari ini di jam 18.16 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku pamit, guys. See you next time and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih bareng sama Edius teman kamu. Waduh, sekarang ini masih di sore ceria ya. Masih sore ceria sampai jam 8 nanti baru kita ganti ke jaga malam. Ya Teman Pro 2, malam minggu nih. Pada kemana malam minggu ini Teman Pro 2? Hati di jalan pastinya, dan karena ini masih tanggal muda, kayak di mana-mana rame. Nongkrong di kafe rame, ke mall rame, mau ke pinggir jalan juga pasti rame Teman Pro 2. Apalagi ada banyak mungkin tempat-tempat makan yang baru buka ya, pada datang mau nyobain gitu, rame banget. Tapi ya sabar-sabar lah ya, harus sabar mengantri aja Teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya andalan tempat nongkrong dan tempat bermalam minggu kamu yang asik buat kamu tapi gak pernah rame, nah mungkin bisa itu jadi tempat andalan gitu. Tapi biasanya kalau udah rame aku gitu sih, balikin ke tempat yang itu lagi jadi kayak kok gak berubah ya? Ya soalnya tempat yang baru biasanya rame kan, apalagi baru buka tuh di Batam biasanya orang-orang FOMO semuanya datang. Kayak 2 bulanan gitu lah mungkin baru agak lumayan sepi kayaknya gitu. Tapi yang jelas sama Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, nemenin di malam minggu ini dengan banyak informasi dan lagu-lagu. Habis ini masih ada Rosé, We'd Stay A Little Longer.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 RR Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 juga malam dan kamu malam hari ini bareng sampai di sampai jam 12 malam nanti. Ada yang sering dan pernah gak sih baca koleksi cerita horor dari Creepypasta? Was a thing back then. Jadi kayak berapa tahun lalu tuh Creepypasta jadi rame banget, banyak yang baca ceritanya di situ, teman Pro 2 ya. Cerita horor yang lebih kayak novel kind of things kayaknya buat aku di internet gitu ya. Dan salah satu internet culture juga sih. Nah, kalau yang udah pernah diving ke Creepypasta, banyak mungkin yang sudah kamu baca dan banyak mungkin beberapa cerita dan juga karakter monster-monster ikonik yang ada di situ. Salah satunya adalah Siren Head. Siren Head ini ada karakter horror di Creepypasta yang ditulis sama Trevor Henderson. Tuh, dan ada kabar baru, katanya si Siren Head ini sudah didapatkan hak adaptasinya oleh Warner Bros. Dan ini ternyata mereka rebutan, cuy. Aku baru tahu juga baca beritanya, Warner Bros. Itu akan membuat film layar lebar dengan tokoh Siren Head ini. Si Siren Head ini tuh ikon horror di Creepypasta yang gampang banget dikenalin. Jadi kalau digambarin ya di Creepypasta sama si Trevor itu, Siren Head ini tuh monster yang tubuhnya tinggi banget. Terus kepalanya tuh gak ada, diganti dua sirine. Dan ini cukup menghantui banyak orang yang waktu itu nonton baca ceritanya di Creepypasta. Nah sekarang kita bisa nonton sama Pro 2 karena sudah akan masuk ke adaptasi layar lebar sama Warner Bros. Pictures gitu. Filmnya ya ini tentang si Siren Head, judulnya apa masih belum tahu. Tapi hak adaptasi ini katanya didapetin dengan susah payah karena mereka saingan, Warner Bros. Saingan sama studio terkemuka lainnya kayak Sony Pictures, Universal Pictures, sama Paramount Pictures. Ini jadi tanda ya, kayaknya sekarang Hollywood tuh udah mulai melirik internet culture untuk jadiin bahan film-film mereka. Setelah sukses dengan film-film superhero sebelumnya nama Pro 2 ya, sekarang ada lagi film-film ini. Apakah nanti dari Creepypasta segitu banyak cerita dan segitu banyak cerita yang viral ya di zaman itu, apakah akan dinaikin semua ke Hollywood, kita nggak tahu. Nah, kalau yang nggak tahu Creepypasta ya, mungkin anak-anak Gen Z sekarang nggak bacain ke situ, nggak masuk, nggak sampai ke situ. Mungkin tahu dari cerita-cerita horor yang ada di X dan juga di Threads yang dibuat sama Simple Man. Ya, itu kalau menurut aku adalah equivalent-nya di Indonesia. Sampai kemarin KKN Desa Penari, itu kan dari cerita itu juga kan. Dari cerita horor di internet yang banyak dibaca sama orang, banyak di repost. Dan banyak cerita-cerita lain lah yang versi Indonesianya gitu. Creepypasta tuh gitu, cuman versi luar negeri. Jangan-jangan ada yang malah udah nulis lagi buat Creepypasta di sini yang lagi dengerinnya. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Sampai 105,5 FM.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Padu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Padu FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tawon Pro 2, pertandingan Piala Dunia memang banyak kejutannya kayak hari ini Tawon Pro 2 ya. Di pagi tadi tuh, dari pagi sampai sore tadi banyak banget yang ngebahas tentang pertandingan, hasil pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde atau Cabo Verde. Hasilnya sampai ke extra time, Argentina susah payah menang 3-2. Bayangin ya, susah payah menang 3-2 lawan Tanjung Verde. Cabo Verde ini tim debutan cuy. Terusnya kalau dilihat ya, negara tuh kecil banget. Pemain-pemainnya gak ada yang kamu kenal, yakin banget. Kipernya aja gaek banget, udah umurnya berapa. Cuman dia memang jadi sorotan di awal dari kemarin. Dari fase grup ya, posisinya itu banyak saves yang dilakukan, bagus banget mainnya. Sampai ngelawan Argentina juga dia tercatat sampai 8 saves. Penyelamatannya 8 kali, 4 kali tendangan Messi di blok coba sama Fozinha. Tuh, segitu susahnya Argentina dengan pemain yang materinya tuh bintang semua ya. Ada Messi lagi kan, statusnya juara bertahan juga tuh. Itu susah payah mengalahkan Cabo Verde untuk lolos ke babak 16 besar. Aku gak kebayang tuh kalau misalnya Argentina kalah tadi ya. Wah, rame banget, juara bertahan kalah sama tim debutan, waduh, nggak kebayang. Ini juga prediksinya adalah tadinya tuh Argentina akan menang mudah melawan Cabo Verde, tapi ternyata nggak begitu. Waduh, keren banget ya. Cabo Verde sekarang harus pulang, Tanjung Verde harus pulang. Memang mereka tidak memenangkan pertandingannya, tapi they won our hearts. Jadi banyak yang lebih simpatik dan lebih ngelihat dan tahu, oh ternyata ada timnas yang mainnya bisa ngimbangin Argentina. Debutan, pemain-pemain yang gak terlalu terkenal ya, at least di Eropa, kita-kita juga gak kenal biasanya, tapi bisa membuat Argentina kesulitan buat menang. Cabo Verde.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Malam hari ini bersama Edis. Ya, bakal temen kamu sampai jam 11 malam nanti. Teman Pro 2, lagi rame ya. Kalau dilihat di sosial media tuh selalu ada, tiap hari tuh ada hal baru yang dibahas gitu. Ada sesuatu yang viral dan dikomentarin sama orang-orang lain di sosial media. Hari ini kayaknya, tadi sore apa tadi malam ini, lagi rame, mungkin dari kemarin ya, aku baru lihatnya tadi sih. Lagi rame tuh ada konten kreator cewek gitu, dia konten kreator fitness kayak gym dia kan. Dia lagi marah-marah di threads gara-gara dia lagi setting video gitu kan, lagi setting kameranya ngevideoin dia dari sisi kiri depan, dia lagi deadlift katanya. Kalau captionnya dia bilang itu lagi fokus banget karena dia mengangkat 115% beban yang limit dia, jadi 15% di atas limit dia gitu, dia mau nambah bebannya gitu. Kalau orang fitness tuh biasanya gitu kan, yang pernah fitness ya pasti tahu, yang ke gym emang yang mau concern gedein otot tuh pasti biasanya selalu nambah bebannya. Nah deadlift itu juga lumayan ya, lumayan berat sebenarnya sama Pro 2. Nah dia nambah sampai 100%, 115% bebannya. Nah itu dibilangnya itu captionnya, tapi pas dia lagi ngangkat gitu ada orang lewat depan kameranya, terus marah-marah sampai sekesel itu kelihatan dia, sampai oke dimaki-maki lah orangnya itu. Orang itu ngambil dumbbell, dumbbellnya itu di sedekat kameranya gitu. Kalau alasan pembelaan si content creator, aku baca kan tadi ya, ngelihat gimana dari sisi dia juga. Jadi kalau dari content creatornya dia bilang jalan tuh harusnya banyak katanya ya. Jadi kalau menurut dia jangan lewat di deket ada tempatnya gitu, apa ya namanya tadi, pokoknya tempat orang yang deadlift itu ada space-nya khusus, karena itu bisa membahayakan orang yang lewat sama yang lagi deadlift juga, memecah konsentrasi, apalagi ngangkatnya yang beban yang berat gitu. Gitu katanya teman Pro 2. Walaupun kalau dilihat dari videonya ya, orangnya kayaknya kalau menurut aku itu tidak masuk di tempatnya itu. Mungkin kalau menurut dia mengganggu kali ya, karena di pas dempet sama tempatnya itu. Orangnya sih nggak lewat di tempatnya, di tempat yang kayak ada space petak gitu kan, nggak naik di situ. Cuman menurut dia mungkin mengganggu gitu. Sampai marah-marah pokoknya. Jadi ada juga dari komentar netizen yang bilang, ya gym itu kan, konten kreator lain sih yang ngomong gitu, gym itu kan tempat umum ya, jadi bisa jadi jangan-jangan kadang-kadang orang-orang yang mau nge-gym biasa gitu malah terganggu sama kita yang sebagai konten kreator gitu lagi syuting. Kalau memang tujuannya adalah untuk memperbaiki form gitu katanya, ya gak apa-apa direkam. Ya itu juga biasanya kalau direkam memperbaiki form, tujuannya ya gak perlu fokus ke orang di sekitar katanya gitu. Jadi ini kayak hampir ke split 2 ya, kita gak tahu nih seperti apa kedepannya, tapi kayaknya threadsnya udah dihapus sih sama orang yang awalnya itu ya. Paling cuman lumayan bersih keras tuh untuk mempertahankan pendapatnya gitu, dia ngasih threads balasan, dibalas terus ya macam-macam lah. Aku gak tau kedepannya gimana jadinya ini, gimana kalau menurut kamu teman Pro 2, karena aku juga gak segitunya tahu ya soal etiket di gym ya, aduh. Ya gitu, kalau menurut kamu gimana? Apakah itu overreact atau mungkin ya sah-sah aja, atau ada pendapat lain, gimana menurut kamu teman Pro 2?

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi Semin kamu di malam minggu ini sampai jam 11 malam nanti Teman Pro 2 ya. Ini ada yang lagi rame banget, kayak belakangannya aku lihat ya di sosial media, tapi belum nyobain juga Teman Pro 2. Kamu udah pernah nyoba ini belum sih? Kegiatan fitness ini yang namanya Hyrox. Hyrox ini katanya aku tadi apa kemarin? Kemarin aku dapat promo gitu, ada yang pasang iklan di Instagram terus lewat tempat aku gitu kan. Dia menjelaskan secara singkat apa sih Hyrox itu. Jadi dia kasih cerita gitu. Katanya dulu banyak orang-orang yang training di gym gitu kan, kayak merasa aduh udah stagnan banget nih, apalagi yang seru ya, yang biar gak bosen gitu, gak boring latihannya. Nah di mereka juga males katanya mau ikut yang maraton-maraton gitu yang full gitu kan. Jadi mereka menggabungkan semua yang ada gitu. Jadi memang ini Hyrox ini indoor fitness ya. Ini kompetisi sih, hampir kayak kompetisi gitu, yang mengkombinasikan banyak hal sebenarnya, yang kalau dilihat kayak triathlon tapi gak cuma 3 gitu. Gitu. Jadi ada beberapa gerakan yang dilakukan yang totalnya itu diulang sampai 8 kali Teman Pro 2. Gitu. Jadi 8 repetasi. Gitu. Jadi ada kayak lari 1 kilo gitu. Dalam satu repetasi ya. Satu repetasi itu repetisi ada 1 kilo lari. Sudah gitu ke workout station. Pokoknya total-totalnya ada 8 kilo total kamu lari dan sama 8 workout station yang diikutin gitu. Jadi menghitung waktunya juga, ada global leaderboardnya kalau ikutan. Tuh jadi ini di looping gitu. Workout stationnya kalau ngeliat di Google ya, aku juga belum lihat semuanya sih ini. Mungkin ada perbedaan gitu. Kalau dari Google katanya ada sky arc, ada sled push, ada sled pull, burpee broad jump, ada rowing, farmer's carry, sandbag lunges, sama wall balls. Itu ini lumayan berat sih ya kelihatannya Teman Pro 2. Karena kalau dari skyarknya aja ada 1000 meter, terus sled pushnya 4x50 meter. Dipakein beban juga itu push, terus pulling slednya juga sama 4x50 habis push terus pull. Burpee jumpnya ini juga 80 meter burpee jumps, 80 menit ini kali ya. Terus ada rowing juga nih Teman Pro 2, gerakan rowing itu juga lumayan panjang. Farmer's carry pakai kettlebells 2x100 meter, jalan sandbag lunges-nya 100 meter pakai sandbag, enggak tahu beratnya berapa kilo ini. Kettlebells-nya berapa kilo enggak tahu nih. Sama wall balls. Wall balls itu 75-100 repetisi dalam 1 kali repetisi si Hyrox-nya itu. Jadi mau bayangin itu dikali 8 baru masuk global leaderboard-nya. Jadi ini kayak lumayan berat ya. Tapi ini dibagi sama kelompok 2 beberapa divisi katanya. Ada yang open, pro, doubles, ada yang relay gitu. Jadi lumayan rame katanya sekarang ini di Amerika, Eropa, Asia sama Oceania. Tuh, apakah kamu sudah siap challenging yourself? Ini kayaknya di Batam juga mulai bentar lagi ada sih ya. Gym di Batam juga banyak kan yang punya equipment bagus-bagus gitu. Terus kompetisi-kompetisi juga kayaknya mungkin akan dijalankan. Tapi ini lebih ke kompetisi ya. Atau mungkin kamu bisa coba latihan sendiri untuk mock up competition, gak ikut kompetisi, gak masuk global leaderboard, tapi mencoba. Kayaknya menarik sih. Harus dicoba buat orang yang merasa fit. Ini kayak berat banget kayak soalnya. 1 kilo, lari dulu loh 1 kilo, baru yang lain. Menyaingi ini kali ya. Fitness yang saya utama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

my style. Attitude.

0: 105,5 Pro DR, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada ngasih lagu-lagu lama yang masuk, lagu-lagu nostalgia yang masuk di playlist kamu, di mungkin yang kamu taruh di Spotify kamu atau mungkin di playlist offline kamu, teman Pro 2, di HP mungkin atau mungkin di laptop. Nah, ini aku selalu takjub ya, amazed banget ngelihat band-band yang panjang banget umurnya ya, yang sampai sekarang bisa dibilang legend di Indonesia maupun luar negeri, yang kalau konser live sekarang usia udah gak muda lagi, tapi mereka masih mencoba untuk perform gitu loh, untuk mengeluarkan yang terbaik. Yang paling baru aku nonton kemarin itu ada lewat di Instagram aku sama di YouTube, akhirnya aku cari, itu Scorpions. Scorpions ini band jadul banget, kayaknya mungkin banyak yang gak tahu kali ya, mungkin lagu-lagunya aja tahu, kayak MC yang Still Loving You gitu kan, We Know Change, yang pakai ada siul-siulnya gitu. Tapi kayaknya anak sekarang mungkin gak dengerin lagu itu ya. Itu aku ngeliat mereka udah tua banget ya sekarang, kayak udah 70-an kayaknya, apa mungkin 80-an, pokoknya vokalis itu sampai nyanyi tuh udah geter-geter tangannya. Cuman mereka masih mencoba untuk perform sebagus-bagusnya dan live. Yang aku respect ada live. Vokalis udah kayak gitu, benar-benar mencoba untuk live sekuat tenaga, gitarisnya juga sama Pro 2 itu kayak ada beat yang miss, ada chord yang salah dikit, tapi ya udah mereka tetap jalan, the show must go on gitu. Tapi ada beberapa momen begitu udah mulai jalan semuanya bareng, gitarnya, bassnya, terus drummernya, vokalisnya itu nyatu. Mungkin memang powernya nggak sekuat waktu dia muda, cuman salut banget band-band kayak gitu udah berumur tapi masih nunjukin kemampuannya untuk total gitu loh. Yang kalau band-band Indonesia kayaknya juga lumayan banyak ya, tapi kadang ada yang udah bubar gitu band Indonesia. Ada yang mungkin personilnya ada yang ganti gitu kan, mungkin vokalisnya ganti yang muda atau mungkin drummernya ganti yang muda gitu. Ya kan, ya wajar mungkin karena nggak sanggup lagi gitu ya, atau mungkin ya ada kondisi yang lainnya gitu. Macam-macam tahun Pro 2 ya. Band-band luar negeri juga banyak yang udah tua tuh terus bikin reuni, salah satunya kayak Guns N' Roses mau reuni dan mau tampil di Indonesia katanya, kalau jadi ya, karena selalu gitu sih rumor-nya dari dulu ya, udah mau reuni terus gak jadi, mungkin Axl Rose-nya atau mungkin Slash-nya ini, tapi bakal ada, mereka bakal main bareng katanya, si Duff juga mau main kayaknya sama Pro 2 gitu ya. Kalau band Indonesia mungkin apa ya yang jadul gitu ya, yang dari tahun 90-an sampai sekarang ya. Shallon Seven cuman masih pada muda-muda sih, mereka emang ngebandnya dari awal udah muda, dari berangkat masih muda banget. Dewa 19 mungkin udah agak kelihatan seniornya ya. Slang juga udah kelihatan jauh banget dari ngeband waktu masih muda sampai sekarang. Apa ya teman-teman, tahun 2000-an deh agak lebih nih, band-band tahun 2000-an yang sekarang masih ada aktif bandnya, yang tidak diganti mungkin personilnya. Tapi kadang ada yang ini ya, band-band besar gitu tahun 2000-an gitu, yang dulu anak band jadi panutan cowok-cowok untuk berpakaian gitu kan, terus untuk aksi panggungnya gitu, sekarang jadi anggota Dewan.
1: Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Woi, gimana kemarin tes biasa soal negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Hah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah, gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Malam Pro 2 sudah mau jam 11, waktunya aku pamit. Thank you banget stay tune di jaga malam hari ini. Jangan lupa juga kesehatan terus sama Pro 2 ya. Selamat bermalam minggu, selamat dari pekan. Dan I'm signing off. Coming up next, Rizky Febian, Malam Rawan. Ya, hati-hati aja kalau gitu kata Rizky Febian ya. Rawan soal malam mingguan. Oke, aku pamit, see you next time, bye-bye.

0: Lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdudu, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali penyelenggaraan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026 dari Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Saudara-saudari NKRI sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum mengenai pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semoga apa yang akan kita bahas bersama ini dapat memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi larangannya. Semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau pujian dari manusia. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 2 sampai 3, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Allah kitab Al-Qur'an dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan keikhlasan kepadanya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah yang paling penting, tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amar perbuatan lalu ia mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia bersama syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang pertama, keikhlasan merupakan syarat sah ibadah. Ibadah yang tidak dilaksanakan dilandasi keikhlasan kepada Allah akan sia-sia dan tidak diterima. Yang kedua, keikhlasan menjauhkan kita dari riya, pamer, dan sum'ah, mencari pujian. Kita harus menjaga hati agar tidak terjebak dalam perasaan ingin dipuji atau dilihat orang lain saat beribadah. Yang ketiga, keikhlasan akan meningkatkan kualitas ibadah. Ketika ia melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas, ibadah tersebut akan lebih bermakna dan mendalam, sehingga kita lebih merasakan kedatangan dengan Allah. Empat, keikhlasan membantu kita dalam menghadapi cobaan. Dengan keikhlasan, kita akan mampu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, serta lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah. Akhir kata, semoga kita dapat menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang dilakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk selalu bermohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beribadah, karena hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info. Info Produ.
2: Berdua dari kanal rri.co.id, kiper FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen akan bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama satu musim setelah kesepakatan penuh dicapai pada Jumat 3 Juli 2026. Barcelona membayar 75-80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro. Ter Stegen akan bertemu kembali dengan mantan manajer Girona Michael di Amsterdam, dan dia juga sebelumnya bergabung dengan Girona pada Januari namun hanya tampil 2 kali karena cedera hamstring. Jika lulus pemeriksaan medis, Ter Stegen akan bergabung dengan Ajax tanpa opsi untuk membeli setelah kesepakatan selesai. Ter Stegen juga sukses memenangkan 20 trofi termasuk 7 gelar Spanyol dan Liga Champions 2015. Ter Stegen akan menjadi rekan setim baru di Ajax setelah bergabung dengan klub Eredivisie. Kiper Jerman itu akan mendapatkan pengalaman baru di Liga Belanda setelah lama di Spanyol. Ter Stegen siap menghadapi tantangan baru di Ajax. Transfer ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub. Info produk selanjutnya dari kanal ri.co.id, Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. 7 lagu Blackpink paling populer diantaranya ada How You Like That, dan ada juga Kill This Love, ada Pink Venom, dan Do-Do-Do. 7 lagu tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Blackpink di industri musik global. Berbagai pencapaian streaming itu turut memperkuat posisi Blackpink sebagai salah satu girl group K-pop terpopuler. Sekian info produk, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman produk.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Faktor menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

105 kalau Febre Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti ya. Nah, ini di pagi hari ini gimana nih kabar kalian? Apa kalian lagi di jalan yang on the way untuk olahraga ya mungkin ya, atau ada yang on the way ke liburan kemanapun, atau yang cari sarapan. Tentunya tetap hati-hati, dan aku nanti bakal spill kondisi cuaca di hari Minggu ini ya, di pagi hari ini tentunya ya. Dan nanti juga bakal ada update sedikit tentang kondisi lalu lintas. Ya, mana tahu ada ya titik-titik kemacetan, dan buat kamu yang lagi di jalan atau kemanapun mungkin ada updatean, bisa langsung juga kasih informasi atau update di Instagram kita di @pro2batam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

105,5 perbatan teman terbaik kamu. Dan ini masih di Spada tentunya ya. Nah aku mau update sedikit nih, spill dikit nih tentang cuaca di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ini. Ini untuk kondisi cuaca menurut BMKG nih, perkiraan cuacanya ini hujan ringan di seluruh wilayah Kota Batam ya. Ini mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Skupang, Nongsa, Lubuk Baja, Galang, Bekong, Batam Pota sampai Batu Aji itu berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Nah, ini kita nggak tahu apakah di hari ini bakal hujan ringan atau gimana, karena kondisi di pagi hari ini realitanya nih cerah banget ya. Ini udah ada matahari, udah mulai muncul intip-intip dikit. Ini juga banyak banget yang olahraga ya. Ini cocok sih ini buat yang mau olahraga, ini masih oke lah ya. Mana tahu nanti hujannya siang hari atau di sore hari, kita nggak bakal tahu ya. Jadi buat yang ada rencana buat olahraga, buat jogging, buat ada San Mori mungkin mau kemanapun, ini di pagi hari ini aktivitas outdoor ini masih worth it banget buat yang mau beraktivitas di luar sana. Nanti aku bakal ini aku spill dikit nih kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Terpantau semua di berbagai titik tuh masih lengang banget ya, lancar. Ada banyakan nih olahraga di alun-alun dataran Gobotri ini. Banyak banget yang sudah olahraga di sini. Itu aja teman Pro 2, nanti aku bakal update di kondisi lalu lintas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.